Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Luki. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita memulai renungan hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Engkau masih menyatakan diri-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami bangun pagi hari, kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi. Ketika kami bangun pagi hari, kami masih bisa merasakan udara, cuaca, lingkungan yang begitu baik. Walaupun kami juga menyadari mungkin di luar sana juga ada yang sedang tidak di dalam kondisi yang baik. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan, kami juga bersyukur ketika kami masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali duduk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah hadiah terindah di dalam kehidupan kami, karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah pengharapan ini bukan hanya kami ketahui, tapi kami sungguh dapat menghidupinya. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang bersama-sama dengan kami. Biarlah kami terus mengingat bahwa kami perlu datang kepada Engkau di dalam doa. Biarlah kami terus mengingat untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus mengingat untuk kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Hingga pagi hari ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Pakai hamba-Mu, berikan juga telinga dan hati yang siap untuk mendengarkan untuk pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar, apa kabarnya? Saya berharap kita semua di dalam segala aktivitas kita, mungkin ada sedang ada di dalam mobil ataupun dimanapun, ada sedang duduk mendengarkan. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya berharap kita terus bisa merasakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengajak kita semua untuk hari ini merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema pengharapan kala fajar menyingsing. Pengharapan kala fajar menyingsing, di mana kita akan merenungkan dua buah mazmur yang begitu indah, dari Mazmur 130 dan juga Mazmur 139 dari ayat yang ke-13 nanti sampai ayat yang ke-24. Sebelum lebih jauh, saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan hari ini. Mazmur 130. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telinga-Mu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi. Daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sebelum saya melanjutkan membaca dalam Mazmur 139, saya akan memulai perenungan firman Tuhan kita hari ini dengan membagikan sebuah kisah. Sebelum ada lagu-lagu yang terkenal atau zaman sekarang begitu mudah kita mengakses lagu, ada masa di mana banyak penulis-penulis yang memulai menulis dari pembuatan sebuah puisi, atau yang sering kita dengar dengan himne, yaitu salah satunya adalah seorang penulis terkenal bernama William Cowper. William Cowper, dia merupakan penyair di abad ke-18 dan sudah banyak karya yang begitu luar biasa yang dia tuliskan dan bahkan masih bertahan hingga saat ini. William Cowper, di tengah kehidupannya di mana dia dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan, dari keluarga seorang pendeta di Inggris, dari keluarga Kristen. Ayahnya melayani dengan giat. Meskipun Cowper baru mengenal dan mengalami keselamatan Kristus ketika ia berumur 32 tahun. Ia tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, dan peran ayahnya menghilang, sehingga pada dasarnya ia kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Dia dikirim ke sekolah berasrama, di mana kehidupannya tidak mudah. Dia diintimidasi, mendapatkan bulian. Kehidupannya membuat dia seakan-akan sendirian, seakan-akan tidak ada pengharapan. Cowper merasa dirinya tidak sekuat itu. Namun kehidupan bukankah harus terus berlanjut? Itulah yang dilakukan. Setelah sekolah berasrama, ia magang untuk menjadi seorang pengacara, bekerja di sebuah firma hukum.
Tapi sebetulnya dia tidak benar-benar pernah menekuninya. Dia melakukan itu karena ayahnya yang menyuruhnya. Karena ayahnya merasa ketika dia ada di dalam pekerjaan yang bergelut dengan hukum, dia bisa membela dirinya. Tapi sesungguhnya ia tidak pernah benar-benar menekuninya. Justru ini merupakan tahap pertama di dalam hidupnya ketika dia mengalami depresi. Dia mulai mengalami depresi yang hebat karena dia tidak benar-benar mengalami dan memiliki arti dalam hidup. Hingga suatu saat, Cooper menemukan kelegaan dalam membaca puisi dan menuliskan puisinya sendiri. Tekanan dan stres membawa dia untuk berusaha melakukan bunuh diri 3-4 kali. Dan dia akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dr. Cooper di rumah sakit juga seorang penyair dan orang yang cinta Tuhan. 6 bulan setelah Cooper dirawat, salah satu treatment yang dilakukan oleh dokternya adalah meninggalkan Alkitab di bangku untuk ditemukan oleh Cooper. Setelah membaca tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, Cooper melihat begitu banyak kebaikan, belas kasihan, kemurahan hati, dan simpati kepada orang-orang yang menderita. Dan menyadari bahwa kasih dan belas kasihan yang Yesus berikan kepada Lazarus juga diberikan kepadanya. Demikianlah hatiku dilembutkan. Itulah yang Cooper nyatakan. Inilah titik di mana Cooper menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Ia semakin merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya ditinggalkan. Ia merasa terdorong untuk menuliskan dan membuat sebuah syair yang begitu indah. Cooper memang tidak mudah ketika menjalani kehidupannya. Menemukan Kristus tidak mengakhiri pergumulan hidupnya. Pada masa itu, ia bertemu dengan seorang yang hebat juga, yang bernama John Newton. Dan mereka menjadi teman dekat. Cooper dan John Newton menuliskan buku himne bersama-sama, dan Cooper berbagian dengan menuliskan lagu-lagu seperti God Moves in Mysterious Way dan There Is a Fountain Filled with Blood yang kita nyanyikan sampai saat ini. Hidupnya tidak berakhir dengan bahagia. Ia meninggal pada tahun 1800 tampaknya dalam keputusasaan yang mendalam. Bukankah kita juga ketika menjalani kehidupan kita tidak pernah bisa dipastikan akan baik-baik saja. Bahkan seorang yang ahli bahasa mungkin akan menyatakan

sehebat-hebatnya manusia merancangkan segala sesuatu? Semua kemungkinan sudah diperkirakan dengan baik? Tapi bukankah tidak ada kepastian? Semuanya akan berjalan dengan lancar. Ketika permazmur yang tadi kita baca juga ada di dalam fase yang tidak mudah. Pemazmur mengatakan, dari jurang yang dalam dia berseru kepada Tuhan. Kehidupannya mungkin sudah tidak punya banyak pilihan. Bahkan dia merasa mungkin ada di titik terendah. Saat membaca Mazmur ini, tentu kita diajak untuk merenungkan kembali betapa menyedihkannya keadaan kita. Dan mungkin kehidupan kita juga dipengaruhi oleh kesalahan kita. Betapa besarnya kesalahan kita. Saat merenungkan keadaan kita di hadapan Tuhan, saat kita melihat diri kita di cermin, saat kita merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan, bukankah seringkali kita juga terjebak? Terjebak akan kehidupan kita mungkin yang penuh dengan dosa dan tantangan. Mungkin kita ada di dalam lumpur yang menyedot kita semakin dalam. Betapa kotornya diri saya, betapa dalamnya saya telah terjatuh. Kalau kita selesai sampai bagian itu, sangat mudah manusia untuk putus asa. Sangat mudah manusia untuk kehilangan pengharapan. Sangat mudah untuk manusia menyerah dengan kehidupan. Sangat mudah manusia bahkan hanya menjalani hidupnya tanpa arah. Sangat mudah manusia tidak memiliki makna hidup, hanya menjalani rutinitas tanpa sungguh benar-benar punya tujuan yang jelas. Atau bahkan ketika tujuannya sudah tercapai, dia sudah tidak punya arah lagi. Karena tujuan itu seringkali dibuat hanya untuk di dunia. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan yang mulia? Pernahkah kita merenungkan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita? Setiap hari tentunya. Kita tidak bisa memastikan semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Pernahkah kita bilang kepada Tuhan, Tuhan terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Bapak Ibu, bukan perjuangan, bukan kerja keras, bukan kepandaian maupun kecerdikan kita. Pengharapan hanya bisa kita temukan
ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan, ketika kita sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena sumber pengharapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah realitas kehidupan. Orang yang menyadari keadaannya dan realitas kehidupannya akan berseru kepada Tuhan, dan kepada Tuhan saja yang penuh harap tanpa henti. Kenapa kita perlu memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Mengapa kita perlu terus menyandarkan diri kita kepada Tuhan? Mengapa kita terus perlu datang berdoa kepada Tuhan sehingga kita memiliki pengharapan? Inilah yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 24. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau. Kiranya engkau membinasakan orang yang fasik ya Allah, menjauhkan dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Ujilah aku, ketahuilah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku dan tuntunan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu pendengar yang setia, kehidupan kita bukan hanya tentang apa yang ada di dalam pergumulan kita di dunia ini. Kehidupan manusia tidak hanya berakhir ketika badan ini sudah tidak lagi bisa bergerak, tapi kita memiliki relasi dengan Allah. Mazmur 139 tentu menyadarkan kita bahwa tidak mudah untuk mendalami pikiran Allah. Tapi juga menjelaskan bahwa kita terus perlu bersandar kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Allah yang sudah menuliskan kehidupan kita. Karena Allah yang memiliki gerindisan yang begitu indah. Ketika kita sudah mulai terjebak di dalam lumpur dosa, ketika kita sudah mulai jalan kita serong, ketika kita sudah mulai kehilangan pengharapan, kualitas iman kita akan dilihat. Apakah kita mencari Tuhan, atau kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita berusaha dengan segala hikmat kita, dengan kepintaran kita,
tapi kita meninggalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu, seseorang yang hidupnya tidak mudah bukan berarti dia ditinggalkan oleh Tuhan. Seseorang yang hidupnya mudah juga tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya dan rindu untuk kita kembali kepadanya. Maukah kita terus bertumbuh dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Maukah kita terus bertumbuh kualitas iman kita ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, Allah yang benar, sehingga suatu saat kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Kita bisa dikatakan oleh Allah, engkau adalah hamba-Ku yang setia. Marilah bersamaku, yang lemah, letih lesu, berbeban berat. Dikala fajar menyingsing, dikala kehidupan yang tidak mudah, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan, Allah yang benar. Mari kita bersama, bersatu di dalam doa. Siapakah kami ini Tuhan, ketika Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini Tuhan, di tengah ketidaklayakan kami Kau masih memberikan pengharapan kepada kami? Siapakah kami ini Tuhan, di tengah keberdosaan dan seringkali kami melupakan Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami untuk kembali memiliki semangat, untuk kembali memiliki pemahaman, untuk kembali menghidupi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Bahkan Engkau sudah mengetahui kami, Engkau sudah merancangkan kami, Engkau yang menenun kami, Engkau yang membentuk kami. Tuhan, biarlah kami terus bersyukur dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kami memiliki pengharapan di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah segala hal yang kami alami, di tengah kepusingan kami, di tengah hati kami yang sedang hancur. Biarlah kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Biarlah kami terus bisa merasakan kasih Tuhan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini dapat hidup di dalam diri kami di tengah ketidaksempurnaan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu, pendengar sekalian, saat ini kita akan bersama berdoa. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ke WhatsApp atau SMS ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda, untuk kita terus sama-sama doakan. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa untuk beberapa pokok doa yang akan kita panjatkan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk kesehatan dari saudara-saudari kita. Untuk yang pertama ada Ibu Meliana di Batu Jajar. Yang kedua ada Bapak Krishine. Yang ketiga ada Ibu Sri Selestari. Yang keempat ada Bapak Matius. Dan yang kelima ada Saudara William. Saya akan memimpin kita di dalam doa, dan saya mengajak kita semua untuk bersatu mendukung di dalam doa. Tuhan, sebagai kesatuan tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk beberapa rekan kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana yang ada di Batu Jajar. Kami mau berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kami mau berdoa untuk Bapak Krishine, untuk kesembuhan pasca stroke, dan anaknya Joachim Shine yang memiliki pergumulan cerebral palsy. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari, untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Matius, untuk pengobatan gejala katarak dan sakit yang dialaminya sepanjang tahun. Kami juga mau berdoa untuk Saudara William yang ada benjolan di tangannya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan, termasuk di dalam kehidupan 5 anakmu ini, Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus menumbuhkan iman, dan Engkau Allah yang terus berbicara dalam kehidupan mereka, dan Engkau Allah yang terus menuntun dan memberikan pengharapan kepada mereka di tengah setiap pergumulan kesehatan yang mereka alami. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus memberikan sukacita juga dan memenuhi segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Mungkin ada biaya-biaya yang perlu mereka tanggung di dalam sakit mereka, biarlah Engkau Allah yang mencukupkan. Kalau juga ada orang-orang yang menjaga mereka, biarlah Engkau Allah juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada orang-orang yang perlu menjaga mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Maka biarlah mereka juga, biarlah saudara-saudari kami ini, Tuhan, terus berharap kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap umat-Nya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang lain yang sudah dikirimkan. Kita akan berdoa untuk Bapak Giokhua. Maaf, kita akan berdoa untuk Ibu Giokhua yang ada di Cimahi, untuk pergumulannya di dalam ekonomi, dan juga anak-anaknya William dan Michelle dalam pergumulannya mencari pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk dari sendiri kita, Sherin dan Sherlin, dalam pekerjaan dan juga studi, juga pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk William yang menanti sidang kelulusan dan kesehatan. Kita berdoa untuk Ibu Yuyun, pekerjaan di luar negeri dan juga kesehatan.
Kita berdoa untuk Susan, pekerjaan dan juga pasangan hidup. Kita berdoa untuk Maureen, pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Kita berdoa untuk Kezia Angelina, pekerjaan dan pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk Abed, pekerjaan di Australia dan pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk Alex, mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk Ibu Lani yang ada planning pertemuan dengan seseorang. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa, mendukung doa untuk rekan-rekan kita yang sedang ada di dalam pekerjaan, studi, dan juga ekonomi. Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan yang mudah. Kami sadar bahwa kami memiliki pergumulan di dunia ini. Pergumulan mengenai pekerjaan, pergumulan di dalam studi kami, bahkan di dalam ekonomi kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami perlu menghadapi ini dan kami tidak pernah berjalan sendirian. Tapi biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk rekan-rekan kami ini, Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Di tengah setiap pergumulan mereka, di tengah setiap rancangan mereka, atau bahkan setiap hal baik yang ada di dalam diri mereka, biarlah Engkau juga terus membuat mereka semakin cinta Tuhan dan mengenal Tuhan. Biarlah mereka juga semakin hidup di dalam Tuhan, dan mereka terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, teruslah berbicara kepada kami. Dan Tuhan, teruslah hidup di dalam diri kami. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Allah yang mengasihi kami. Terjadilah sesuai dengan apa yang Allah berkenan. Karena kami percaya Allah sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa rekan kita juga yang Tuhan tambahkan usianya di hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Yang pertama kita akan berdoa untuk Bapak Haris yang ada di Garut. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Ivan yang ada di Bojong Soang. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Jo yang ada di Serijadi. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Handri Susilo. Selamat ulang tahun kepada keempat Bapak ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan Bapak-Bapak ini. Menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang yang terus dipakai oleh Tuhan. Dan mari kita bersatu bersama menyerahkan keempat bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas usia yang Kau tambahkan kepada rekan-rekan kami, kepada empat orang pria yang Kau kasihi. Biarlah ketika kami kembali mengingat bagaimana Engkau Allah memimpin kehidupan mereka, kami percaya juga bahwa Engkau adalah Allah yang terus memimpin kehidupan mereka ke depannya. Tuhan, berikan hikmat, bijaksana, sukacita yang daripada Tuhan kepada mereka. Tuhan, biarlah mereka juga menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Dan biarlah mereka juga semakin giat di dalam Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersukacita atas penyertaan Tuhan selama ini dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk mendengar, yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan tetap mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita terus memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Luki mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

듯 차가운 미소 뜨겁게 쏟아지는 시선을 가볍게 흘려넘겨 누구나 부러워할 이 모습 나의 매력에 흠뻑

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Trending Topic Morning, Fiona temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa, aku bakal ngupdate dulu berita-berita terkini. Kita bakal ngomongin soal ranking lagi nih. Tapi rankingnya sebenarnya gak terlalu okay sih ya. Tapi yaudah coba kita bahas aja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik lewat survei Angkatan Kerja Nasional, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,68%. Nah, angka ini tuh turun 0,08% dibandingin Februari tahun lalu, atau setara dengan sekitar 5 dari 100 angkatan kerja masih belum terserap di pasar kerja. Di tingkat provinsi, Papua tercatat TPT tertinggi sebesar 7,02%. Peringkat 2 ada Kepulauan Riau 6,87%. Peringkat 3 Jawa Barat 6,64%. Peringkat 4 ada Banten, 5 ada Papua Barat Daya, 6 ada DKI Jakarta, 7 ada Aceh, 8 Maluku, 9 Sulawesi Utara, dan 10 Sumatera Barat. Nah, TPT sendiri itu merupakan indikator yang mengukur persentase penganggur terhadap total angkatan kerja. Dan penganggur mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, sedang cari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah diterima tapi belum mulai kerja, atau merasa putus asa tidak memperoleh pekerjaan. Semoga tingkat pengangguran ini akan semakin kecil ya persentasenya ya.

Oke, pendengar, masih dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin berita kedua hari ini. Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026, tapi ini regional Sulawesi ya. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai punya kinerja terbaik dalam menurunkan pengangguran, mengendalikan inflasi, menangani kemiskinan dan stunting, serta mengembangkan creative financing. Nah, menurut Mendagri Tito Karnavian, penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan data BPS dan data internal Kemendagri sehingga capaian setiap daerah bisa diukur secara nyata. Selain menjadi bentuk apresiasi, penghargaan ini juga diharapkan menjadi insentif yang mendorong pemerintah daerah buat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Yuk kita lihat kalau di regional Sulawesi, pemenang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun ini tuh di mana. Kategori 1, terbaik menurunkan pengangguran. Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, penghargaan diberikan kepada buat tingkat kabupaten, terbaik satu tuh Kabupaten Kolaka. Tingkat kota itu Kota Bau-Bau. Dan tingkat provinsi itu Sulawesi Barat. Pada kategori creative financing, penghargaan diberikan kepada terbaik satu tingkat kabupaten adalah Kabupaten Wajo, tingkat kota Kota Makassar, dan tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Pada kategori pengendalian inflasi, penghargaan diberikan kepada tingkat kabupaten, Kabupaten Sigi, tingkat kota, Kota Bitung, dan provinsi Gorontalo. Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, penghargaan ini diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rapang, kemudian Kota Tomohon, dan Sulawesi Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan penilaian ini dilakukan secara objektif ya, menggunakan data Badan Pusat Statistik dan data internal Kemendagri. Nah, ini tuh buat yang di Sulawesi, buat yang di daerah lain itu masih belum ada update-nya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Viana masih temenin kalian di program Trending Topic Morning. Dan buat main topik kita pada hari Rabu itu adalah ngomongin soal keuangan. Nah sekarang aku mau sedikit ngomongin keuangan dari banyak perempuan, terutama di usia 20-30an. Kita tahu ya, usia ini tuh adalah fase hidup penuh keputusan penting, termasuk soal urusan keuangan. Mulai dari penghasilan pertama, cicilan, tabungan, dan juga rencana masa depan. Apakah mau lanjut kuliah misalnya, atau mau menikah misalnya, atau investasi. Pokoknya di usia 20-30 ini tuh butuh pertimbangan yang matang. Tapi masalahnya, nggak sedikit nih yang masih bingung harus mulai dari mana, atau ada juga yang terjebak pola, yaudahlah hidup untuk hari ini, besok-besok mah nanti aja dipikirinnya gitu ya. Padahal itu tuh ada konsekuensi jangka panjangnya. Nah justru di rentang usia 20-30 tahun inilah literasi keuangan dan stabilitas finansial paling ideal buat dibangun. Kalau aku boleh mutar waktu balik lagi ke masa 20-30, aku bakal memperhatikan tentang hal ini ya guys. Cuman bagi teman-teman semua nih yang mungkin masih kuliah, usianya masih di rentang 20-30, sebelum terlambat, yuk ada beberapa pertanyaan finansial yang penting banget buat kamu jawab. Pertanyaan pertama, apakah kamu sudah mulai menyiapkan dana pensiun cukup dini? Ini penting karena ini adalah aset terbesar dalam membangun masa depan dan kemandirian finansial. Semakin cepat kita mulai menyisihkan dana ke tabungan pensiun, makin besar juga keuntungan yang bisa diperoleh dari efek bunga majemuk seiring berjalannya waktu. Bagi kalian semua, langkah pertama yang wajib dilakukan tentu pastiin kita udah punya akun dana pensiun dulu. Entah itu dari BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, atau produk pensiun lainnya. Setelah itu, biasakan cek saldo secara rutin supaya nggak ada iuran yang tertinggal. Dan kalau ternyata kamu udah punya nih lebih dari satu rekening pensiun, lebih baik digabungin supaya lebih mudah dikelola dan nggak kena biaya administrasi ganda. Dan pastikan juga perusahaan tempat kita bekerja menyetorkan iuran dengan benar. Kalau kamu ada pendapatan lebih, menambah simpanan pensiun lewat potongan gaji otomatis atau investasi pribadi, ini juga jadi strategi pintar kamu ya. Selain menemukan aset lebih cepat, cara ini juga bikin kita jadi lebih disiplin. Dan jangan lupa, buat menunjuk ahli waris resmi itu penting supaya dana pensiun bisa sampai ke orang yang kita pilih kalau amit-amit kita terjadi sesuatu. Perlu diingat ya, di Indonesia ini masih banyak loh perempuan yang akhirnya punya tabungan pensiun lebih sedikit dibandingin laki-laki. Salah satunya karena jeda kerja saat menikah atau mengurus keluarga. Pertanyaan kedua yang wajib kamu jawab yaitu, haruskah aku berinvestasi lebih banyak? Jangan sampai kayak aku,

Menyesal nggak mulai investasi lebih awal ketika waktu usia 20-30 tuh waktu yang tepat buat meletakkan fondasi finansial. Kalau misalnya kita membiasakan diri menabung dan berinvestasi sejak dini, uang kita tuh punya lebih banyak waktu buat bertumbuh dan secara perlahan kita akan membangun rasa percaya diri dalam mengelola keuangan. Di dalam tahap hidup ini, strategi investasi sebaiknya lebih fokus pada pertumbuhan karena kamu punya cukup waktu nih buat menghadapi fluktuasi pasar. Dan dengan mengambil pendekatan jangka panjang dan bersedia menanggung resiko lebih tinggi, peluang untuk mendapatkan hasil lebih optimal juga makin besar ya. Untuk mulai membangun kemampuan dan kepercayaan diri dalam berinvestasi, ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. Satu, jangan ragu buat ngomongin dengan teman, keluarga, atau bahkan penasehat keuangan yang terpercaya. Karena dari percakapan ini, bisa kasih kejelasan dan mendorong kamu buat bertindak. Kedua, pertimbangkan berbagai opsi seperti dana kelolaan atau ETF yang menawarkan diversifikasi bahkan untuk investor pemula. Terakhir, bikin kontribusi investasi otomatis supaya kebiasaan nabung sama invest bisa jalan konsisten. Ingat ya kalimat tadi, makin cepat kamu mulai, kuat efek compounding yang sedang bekerja buat kamu. Jadi tujuan jangka panjang juga lebih mudah dicapai. Pertanyaan 3. Aku harus ngelunasin utang pendidikan atau beli properti investasi? Di Indonesia, pinjaman pendidikan biasanya dikenai bunga dan biaya administrasi ya. Jadi meskipun terkadang tidak mendesak untuk langsung dilunasi, besarnya bunga membuat sebagian orang mempertimbangkan untuk menuntaskan utang lebih awal. Tapi kalau utang pendidikan masih bisa dikelola dan kondisi keuangan kamu juga stabil, beli properti investasi bisa jadi langkah cerdas nih buat mulai membangun kekayaan jangka panjang. Nah, strategi ini tuh paling ideal kalau kamu punya penghasilan stabil, sudah menyiapkan DP dan juga arus kasnya sehat. Di sisi lain, kalau saldo pinjaman pendidikan kamu kecil atau hampir tuntas, melunasinya bisa bantu meningkatkan kemampuan kamu buat meminjam di masa depan atau bikin kondisi keuangan lebih sederhana dan jelas. Pada akhirnya sebenarnya buat pertanyaan ini memang gak ada jawaban tunggal yang cocok buat semua orang ya. Keputusan terbaik sangat bergantung pada tujuan pribadi dan situasi keuangan saat ini. Konsultasi dengan penasehat keuangan bisa bantu menilai pilihan, memahami resiko dan manfaat, serta merencanakan langkah berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kebiasaan menabung yang sebaiknya aku mulai sekarang? Apa aja? Satu, usahakan kamu menabung minimal 15% dari gaji kamu kalau kamu sudah mulai kerja. Atau kalau kamu masih sekolah, masih kuliah, masih dikasih uang jajan, sisihkan 15% dari uang jajan kamu. Nggak masalah kalau jumlahnya kecil. Yang penting yang mau kita tumbuhkan kebiasaan di awal usia 20 itu adalah konsistensi. Dan nanti ketika penghasilan kita mulai ningkat nih, kontribusi tabungan kita juga ditingkatkan. Dikit kelihatannya, tapi akumulasi tabungan ini akan sangat membantu di masa depan. Selanjutnya, penting banget kamu punya dana darurat yang cukup. Dana darurat itu idealnya bisa nutupin pengeluaran 3-6 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya ada situasi nggak terduga terjadi, kita nggak punya penghasilan, kita tetap aman sampai 6 bulan. Untuk mempermudah pengelolaan, gunakan alat atau aplikasi pengelola budget supaya pengeluaran bisa dipantau dengan jelas. Pertanyaan terakhir, kalau aku menikah atau punya pasangan, apa sebaiknya kami menggabungkan uang kas? Setiap pasangan itu tuh punya kondisi, punya kebutuhan yang berbeda. Banyak orang yang ngerasa nyaman dengan keuangan bersama, tapi menjaga kemandirian finansial juga tetap penting. Kalian harus tetap punya rekening bank atau kartu bangun sejarah kredit pribadi. Selain itu, pastikan akun pensiun juga tetap tercatat atas nama kamu. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah pendekatan aku, kamu. Jadi masing-masing pribadinya ada, tapi rekening bersamanya juga ada. Ini tuh memungkinkan kamu tetap mandiri sambil mengejar tujuan finansial bersama. Itu dia pendengar, bagi para perempuan berusia 20-30 tahun, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah mulai

harus kita jawab dan pertimbangkan. 1. Apakah aku sudah mulai menyiapkan dana pensiun cukup dini? 2. Haruskah aku berinvestasi lebih banyak? 3. Haruskah aku melunasi utang pendidikan atau membeli properti investasi? 4. Apa kebiasaan menabung yang sebaiknya aku mulai sekarang? Dan yang terakhir, kalau aku menikah atau punya pasangan, apakah sebaiknya kami menggabungkan uang kami atau tidak?

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di edisi hari Rabu yang membahas tentang keuangan. Ada 5 kebiasaan hemat yang mungkin belum pernah kita pikirin nih. Yang namanya kebiasaan ya, kebiasaan kecil itu bisa berubah menjadi dampak yang besar. Apa aja? Tentang menu makanan. Pertimbangkan sebelum kita membeli bahan makanan di supermarket, kita susun dulu menu berdasarkan bahan makanan yang sedang diskon di toko. Perubahan sederhana ini bisa bantu menghemat biaya belanja dan mengurangi limbah makanan. Kalau kita merencanakan menu berdasarkan barang yang lagi diskon, ini juga bisa mendorong kreativitas di dapur. Karena kamu tuh akan menemukan cara baru buat ngolah bahan-bahan makanan yang lagi diskon itu. Selain itu, praktik ini juga membuat kamu bisa menghadirkan beberapa variasi pada menu makanan sehari-hari, jadi kamu nggak mudah bosan. Terus, kebiasaan kedua yang ternyata bisa berdampak untuk menghemat, yaitu memasak dalam jumlah besar, terus sudah gitu membagi makanan yang sudah dimasak tadi ke dalam beberapa bagian kecil, terus dibekukan. Ini tuh yang kita kenal dengan meal prep. Nah, cara ini tuh efektif loh buat ngehemat biaya dan menghemat waktu, sekaligus menghindari godaan untuk makan di luar. Dengan memasak dalam jumlah besar, kamu bisa beli bahan makanan dalam jumlah besar yang biasanya akan lebih hemat biaya juga. Selain itu, makanan yang sudah disiapkan dan dibekukan akan memudahkan kita buat mengaksesnya kapan aja tanpa harus masak tiap hari. Kalau masak tiap hari, as ya. Atau ada tipe orang yang nggak punya waktu gitu buat masak tiap hari. Nah, kalau kita udah meal prep, udah dibekuin dalam jumlah porsi sekali makan, misalnya kalau di rumah cuma kalian sendiri, tapi kalau di rumah ada pasangan gitu berdua, berarti kan meal prepnya dikemasnya satu kotak itu berdua. Nah, tinggal dikeluarin aja satu kotak itu, dipanasin, udah deh, cukup buat makan berdua, misalnya kayak gitu. Nah, kebiasaan ini juga bisa mengurangi pemborosan makanan ya. Soalnya, kita bisa menggunakan banyak bahan makanan sebelum membusuk. Selain itu, teknik ini juga sangat bantu jaga pola makan yang stabil dan mengurangi stres yang sering timbul gara-gara, aduh, masak apa ya hari ini? Aduh, beli apa yang hari ini? Aduh, daripada jawab pertanyaan itu, mending kita meal prep untuk satu minggu ke depan gitu ya. Jadi dalam satu minggu tuh udah aman gitu, udah tahu mau makan apa dan tinggal dipanasin aja. Selanjutnya, membuat produk pembersih sendiri. Ini gampang banget, bisa pakai bahan-bahan sederhana, cuka, baking soda, lemon. Ini jadi alternatif hemat biaya dan ramah lingkungan dibandingin dengan produk pembersih yang kita beli di toko. Cuka itu punya sifat antibakteri, anti jamur. Baking soda menghilangkan noda dan bau. Lemon mengandung asam sitrat yang efektif dalam menghilangkan kotoran dan noda. Dengan bikin produk pembersih sendiri, kita juga bisa menghindari penggunaan bahan kimia yang keras yang sering ditemukan dalam pembersih komersial. Bahan kimia ini bisa bahayain kesehatan, tapi juga bisa merusak lingkungan juga kalau dibuang sembarangan. Next, mau hemat biaya kan aplikasi cashback di ponsel kamu. Ini juga bisa menjadi aplikasi ini kasih imbalan berupa uang kembalian untuk setiap pembelian yang dilakukan, baik secara daring ataupun di toko fisik. Program ini memungkinkan kita untuk mendapatkan sebagian dari uang yang di dalam bentuk cashback ya. Nah, dengan menggunakan aplikasi cashback secara teratur, kita juga bisa mengumpulkan tabungan yang signifikan seiring waktunya berjalan. Beberapa aplikasi cashback juga menyediakan promosi musiman atau ada juga penawaran eksklusif yang memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan jumlah uang yang dihemat. Selanjutnya, aku juga udah pernah bilang sih soal ini, mencabut perangkat elektronik kalau nggak digunakan. Ini tuh untuk menghemat biaya tagihan listrik. Banyak banget nih kabel charger yang masih dicolok walaupun kamu lagi nggak nge-charge handphone kalian. Banyak juga nih kabel televisi yang masih tercolok walaupun kondisi televisinya standby atau bahkan kamunya lagi tidur TV-nya nggak dimatiin. Nah, itu dia yang bisa bikin tagihan listrik kita naik secara signifikan. Itu dia pendengar beberapa tips dan trik supaya kita punya kebiasaan hemat.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin ke Rabu, karena memang kita itu ya. Oke pendengar, sejak kehadiran Kris atau yang kita sebut juga dengan nama lain Qris, transaksi non-tunai makin kerasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tinggal buka handphone, scan, udah deh kita gak usah repot-repot bayar pakai uang cash atau gak usah repot nunggu kembalian. Praktis, cepet, modern, mudah banget gitu ya. Tapi banyak bikin orang-orang mulai mengeluh untuk satu hal yang sama. Kok pengeluh lebih besar ya? Kok sulit dikontrol ya? Tanpa kita sadari, cashless tuh sering bikin kita jadi lebih impulsif dalam belanja. Pertanyaannya, bener gak nih gara-gara sistem pembayaran cashlessnya bikin boros? Atau kitanya aja sih yang sebenarnya boros? Sebenarnya jawabannya nggak selalu ya. Masalahnya tuh bukan pada Qrisnya, bukan pada dompet digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Kita nggak pakai strategi yang tepat.

Kalau misalnya strateginya tepat, transaksi non-tunai ini justru bisa bantu kita lebih hemat dan teratur. Nah, aku bakal bagiin 4 cara supaya tetap hemat di era QRIS. Sebenarnya ini pernah aku bahas sedikit sih. Salah satu alasan utama kenapa sih cashless tuh kerasa lebih boros, karena intinya gak ada uang fisik yang berpindah tangan. Ketika membayar dengan uang tunai, kita tuh bisa ngelihat lembaran uang yang berkurang gitu dari tangan kita gitu ya. Jadi tuh ada rasa kehilangan uang yang lebih kerasa gitu. Tapi sebaliknya, kalau transaksi digital hanya membutuhkan satu klik atau scan. Jadi otak kita enggak memproses pengeluaran itu sebagai sesuatu yang signifikan. Enggak memproses atau ngasih tahu kita kalau kita tuh kehilangan uang loh demi beli ini gitu. Jadi langkah pertama untuk tetap hemat adalah menyadari efek psikologis ini. Kita harus sadar setiap pembayaran cashless itu adalah uang sungguhan yang keluar dari dompet kita. Biasakan juga mengecek notifikasi pembayaran dan total saldo setelah transaksi. Jadi kita tetap punya kesadaran nih, setiap scan QRIS ada pengeluaran nyata dan kita tahu saldo kita sisa berapa. Tips yang kedua, kesalahan yang sering kejadian di era cashless adalah campur saldo buat semua kebutuhan dalam satu dompet digital atau rekening. Jadi kita tuh sulit bedain uang kebutuhan pokok sisa berapa, uang buat jajan-jajan sisa berapa, uang buat bensin sisa berapa. Solusinya, bikin pemisahan saldo. Misalnya, satu dompet digital atau satu akun rekening khusus buat kebutuhan harian, makan, transportasi, dan belanja rutin. Satu dompet digital lain buat hiburan atau jajan. Nah, dengan cara ini kita bisa membatasi diri kita secara alami. Ketika kita lihat, oh saldo hiburannya udah mau habis nih, ini tuh tanda untuk berhenti belanja impulsif. Meskipun pembayaran cashless masih kerasa mudah. Trik yang keempat, jangan terjebak promo tanpa perhitungan. Banyak banget promo cashback, diskon QRIS, itu tuh memang menggiurkan ya. Dan gak sedikit orang beli sesuatu bukan gara-gara butuh, tapi sayang nih kalau promonya dilewatkan. Kapan lagi nih bisa dapat promo ini? Ini adalah jebakan paling umum dalam transaksi cashless. Bukannya hemat, pengeluaran kita justru membengkak gara-gara terlalu sering tergoda promo. Nah, supaya tetap hemat, kita bisa ubah cara pandang kita terhadap promo ya. Jadikan promo itu sebagai bonus, bukan alasan buat belanja. Tanya sama diri kita sendiri sebelum scan QRIS. Kalau misalnya nggak ada promo ini, aku bakal tetap beli ini nggak? Aku butuh barang ini nggak? Kalau jawabannya enggak, maka besar kemungkinan pembelian itu nggak diperlukan. Dengan prinsip ini, kita tetap bisa menikmati promo tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan. Tips yang keempat, rutin evaluasi riwayat transaksi digital. Kita tahu salah satu kelebihan cashless yang sering diabaikan adalah adanya catatan transaksi otomatis. Semua pengeluaran tercatat rapi, bisa dilihat kapan aja, kita nggak usah nginget-nginget sendiri, nggak usah nyatet sendiri. Tapi sayangnya banyak orang yang jarang buka riwayat transaksi ini, padahal kunci buat mengontrol pengeluaran. Jadi, luangkan waktu seminggu history transaksi QRIS atau dompet digital kamu. Perhatikan pengeluaran kecil yang sering terjadi, kayak kopi, cemilan, atau ongkos tambahan. Nominalnya mungkin kelihatan sepele ya, tapi kalau dikumpulin bisa cukup besar dalam sebulan. Dan dari evaluasi ini, kita juga bisa nentuin nih pengeluaran mana yang perlu dikurangi, atau kita juga bisa mulai menyusun strategi keuangan yang lebih realistis.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi...
1: Walah, sini mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasih bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 dan masih berbagi informasi tentang keuangan. Kita tahu akhir-akhir ini nilai tukar rupiah lagi tidak stabil ya, lagi agak-agak turun. Jadi bahan makanan, tagihan rumah tangga, biaya transportasi terus meningkat. Aduh, kayaknya kondisi finansial makin kerasa berat ya. Jadi aku mau ngajak kita semua buat lebih cermat ngatur keuangan kita. Penting banget buat nerapin strategi hemat supaya keuangan kita tetap aman di tengah harga kebutuhan pokok yang semakin naik. Kayaknya kalau ngomongin soal pengeluaran, kita memang benar-benar harus membatasi mana sih yang namanya kebutuhan, mana yang keinginan. Kayaknya tiap kali ngomongin soal bagaimana cara kita mengatur pengeluaran dan penghasilan kita, selalu ngomongnya itu dulu yang pertama. Mana butuhnya, mana keinginannya. Ini tuh dilakukan supaya pemasukan dan pengeluaran tetap seimbang. Utamakan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, makanan, listrik, air, hingga transportasi. Kalau dulu kamu kasih budget pos pengeluarannya senilai A, karena sekarang barang-barang lagi pada naik, budget itu harus dinaikin juga. Kurangi pembelian yang impulsif atau kurangi pembelian barang yang kalian ingini. Bedakan ya kebutuhan dan keinginan. Ini tuh bisa bikin kondisi keuangan lebih stabil meskipun harga pada naik. Terus, selain membedakan kebutuhan sama keinginan, disarankan juga lakukan substitusi atau mengganti kebutuhan dengan alternatif lain. Misalnya, yang tadinya pakai kendaraan pribadi, pakai mobil, bisa ganti pakai motor buat lebih hemat bahan bakar minyak. Atau misalnya, yang biasanya pakai kendaraan bermotor, bisa beralih ke kendaraan umum. Atau misalnya, yang biasanya belanjanya di supermarket, kita tahu belanja di supermarket itu lebih tinggi ya harganya, walaupun ada promo-promo, kita bisa beralih untuk belanja beberapa barang kebutuhan sehari-hari untuk masak itu di pasar tradisional. Ini akan lebih hemat dalam pengeluaran kita. Karena harga di pasar tradisional masih terjangkau dibandingin supermarket. Sayuran, ikan, daging, ayam, itu tuh lebih hemat. Dan belanja di pasar juga bisa mendukung pedagang lokal di tengah kondisi ekonomi yang gak pasti kayak sekarang. Nah, setelah belanja di pasar, ya masak di rumah. Jadi gak usah jajan-jajan lagi, gak usah makan di luar lagi, gak usah makan di restoran lagi. Masak sendiri tentu jauh lebih hemat dibandingin makan di luar. Bawa bekal ke sekolah, ke kantor, itu bisa memakan siang. Selain itu, makanan yang dimasak di rumah juga lebih sehat dong. Dan yang terakhir, walaupun aku sering banget bilang jangan tergiur diskon, tapi tetap harus memanfaatkan diskon dan bandingin harga. Terutama kita harus manfaatin diskon. Harga barang diskon bisa motong biaya belanja, tapi ingat, untuk beli barang diskon yang dibutuhkan. Selain diskon, bisa juga untuk membandingkan harga produk yang lebih murah. Ini tuh biasa digunakan di e-commerce ya, kan banyak toko tuh dengan produk yang sama. Bandingin harga minyak goreng yang biasa dipakai. Misalnya lagi nggak diskon, ada merek minyak goreng lain nih yang harganya lebih murah, kualitasnya juga nggak beda, bisa ganti. Itu dia 5 tips hemat ketika kebutuhan pokok lagi naik. Semoga membantu ya pendengar.

0: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
1: Nggak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih. Nasi Padang, paling dekat, paling murah, gimana? Mau nggak?
0: Boleh, mau banget.
1: Paketan aja lah ya. Nih paketnya nih, nasi rendang, terong balado, sambal ijo, cek, sama lalapannya, ya. Nambah paru crispy aja mau?
0: Mau!
1: Dih, tapi paru crispy-nya satuannya 19.000.
0: Oh, nggak ada paru-paru basah aja kali ya?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Topic Morning, Viana masih temenin kalian di Suara Indah. Dan hari Rabu ini kita ngomongin soal keuangan, uang dan uang. Tapi uang di sini bukan berarti mata duitan, enggak ya. Tapi kita mau sama-sama belajar soal keuangan, gimana caranya mengatur dan juga menghemat pengeluaran kita di tengah kondisi yang kayak sekarang. Nah, kalau misalnya ngomongin keuangan mah udah jelas ya, kayaknya kita semua tahu. Untuk pos-pos pengeluaran, bedakan yang namanya kebutuhan sama keinginan. Tapi pertanyaannya, gimana dengan self-reward? Ini kan bentuk memanjakan diri sendiri ketika kita udah bekerja keras banget gitu dan mencapai target tertentu gitu ya. Tapi hati-hati, sayangnya banyak orang yang keliru. Mereka tuh berpikir self-reward adalah belanja berlebihan. Self-reward itu artinya liburan mahal. Self-reward itu artinya beli barang impulsif, yang malah akhirnya self-reward ini bikin kondisi keuangan kita rusak. Ingat, self-reward itu nggak harus mahal, tapi bisa kasih kepuasan emosional tanpa bikin dompet menipis. Bahkan, self-reward justru bantu kita jaga kesehatan mental, meningkatkan motivasi, dan menghindarkan kita dari burnout kalau self-rewardnya tepat. Bayangin kalau misalnya self-rewardnya kayak tadi yang aku bilang, beli barang impulsif, liburan mahal, padahal nggak mampu gitu ya. Itu mah kesehatan mental kita jadi terganggu nggak sih gara-gara stres? Udah mah self-reward tuh fungsinya buat membahagiakan diri kita, tapi gara-gara kita berlebihan self-rewardnya, gak sesuai kemampuan kita, akhirnya kitanya malah jadi burnout gara-gara self-reward gitu ya. Jadi kuncinya, kita tuh harus sadar finansial, kita juga harus memilih self-reward ini dengan seimbang. Ada 5 self-reward yang sehat dan ramah keuangan. 1. Kasih waktu berkualitas buat diri sendiri. Ini tuh banyak banget diremehkan. Kadang kita tuh gak punya waktu khusus buat diri kita sendiri. Padahal rutinitas kita padat, kerjaan kita penuh banget. Tapi waktu tenang tanpa distraksi itu bisa jadi hadiah yang sangat berharga. Di waktu tenang ini kamu bisa baca buku favorit, kamu bisa nonton film di rumah, atau sekedar dengerin musik, atau kalau misalnya kalian punya balkon yang menghadap ke taman gitu ya, kalian bisa menikmati kopi sambil merenung di sana. Waktu berkualitas buat diri sendiri itu nggak perlu biaya besar, bahkan bisa gratis. Yang penting, ketika menghabiskan waktu tersebut, kita sadar, benar-benar hadir di waktu itu, dan menikmati momen itu. Dengan kasih ruang buat istirahat secara mental, produktivitas dan suasana hati kita juga bakal meningkat tanpa perlu pengeluaran tambahan. Terus, kita juga bisa self-reward dengan cara self-care. Tapi mungkin banyak orang yang berpikir self-care tuh harus spa yang mahal, harus pijet yang enak dan mahal, harus perawatan premium gitu ya. Padahal sebenarnya merawat tubuh tuh bisa dilakukan dengan cara sederhana dan juga terjangkau. Misalnya, bikin masker wajah alami di rumah, olahraga ringan, stretching sebelum tidur, atau menikmati air hangat ketika kita mandi di hari yang melelahkan gitu ya. Merawat tubuh itu bukan sekedar soal penampilan ya, tapi juga tentang kesehatan fisik dan juga mental. Ketika tubuh kita kerasa lebih segar, lebih bugar, rasa puas terhadap diri sendiri juga meningkat. Nah, self-reward ini bersifat jangka panjang karena bantu mencegah stres dan masalah kesehatan yang justru bisa menimbulkan biaya besar di kemudian hari. Self-reward yang ketiga, belajar hal baru yang kita sukai. Ini tuh nilainya tinggi banget. Ikut kelas online gratis atau biayanya nggak terlalu mahal. Nonton video edukatif, baca artikel tentang topik yang kamu minati, mulai dari masak, fotografi, melukis, menulis, hingga keterampilan digital. Semuanya itu bisa jadi sarana pengembangan diri. Nah, jadi belajar hal baru itu kasih kepuasan batin, soalnya kita tuh ngerasa berkembang dan lebih percaya diri. Selain itu, keterampilan yang dipelajari bisa jadi aset jangka panjang, bahkan buka peluang baru di masa depan. Kita bisa melakukan hal itu daripada beli barang yang cepat kehilangan nilai. Self-reward ini tuh justru kasih manfaat berkelanjutan. Tips yang selanjutnya, kita juga bisa mengatur anggaran self-reward. Tapi justru self-reward yang sehat udah dianggarin sejak awal.
Jadi dari awal setiap bulan kita udah nyisihin sejumlah kecil khusus untuk kebutuhan hiburan atau apresiasi diri nih. Jadi kita bisa tetap menikmati self reward tanpa ganggu kebutuhan utama seperti tabungan dan dana darurat. Anggaran ini juga bantu kita lebih disiplin dan terhindar dari rasa bersalah ketika belanja. Ketika keinginan sudah direncanakan, kita cenderung lebih selektif dan bijak dalam memilih bentuk self reward yang benar-benar bermakna, bukan sekedar impulsif sesaat. Dan tips yang terakhir, banyak orang yang baru kasih self reward waktu mencapai hasil yang besar. Target kerja tercapai atau ada pencapaian lain tertentu gitu ya. Padahal proses yang penuh usaha juga layak diapresiasi. Memberi penghargaan pada diri sendiri atas konsistensi, keberanian mencoba, kemampuan bertahan di situasi sulit itu juga bentuk self reward yang sangat sehat. Jadi kita bisa mengapresiasi diri kita bukan terhadap hasil tapi terhadap proses. Dan apresiasi ini gak selalu berbentuk materi ya, bisa berupa afirmasi positif, menuliskan pencapaian kecil di jurnal, atau sekedar mengakui kalau kita sudah melakukan yang terbaik. Dengan menghargai proses, kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan tidak terjebak pada pola hadiah mahal sebagai pelarian stres.

0: Start in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Kapan on airnya? Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
0: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, sudah ada beberapa informasi yang aku bagiin seputar keuangan di hari Rabu ini. Semoga informasi-informasi ini bisa membantu kita untuk lebih teliti lagi dalam menata keuangan kita, supaya di tengah kondisi yang kayak sekarang atau amit-amit nanti ada sesuatu hal yang terjadi, kondisi ekonomi kita bisa tetap stabil. Dan sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian. Thank you bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi pagi sampai sekarang siang. Dan kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa, sehat selalu, dan bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Selama 3 jam ke depan Steve akan hadir dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik buat Anda. Nah, buat pendengar yang mau merequest silakan bisa menghubungi kami melalui telepon ke 6033540, WhatsApp ke 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Oke, sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Ibu Linda, apa kabar?
1: Baik.
0: Waduh, udah ditunggu banyak pendengar nih, Bu. Gimana, Bu? Sudah sehat, Bu?
1: Tinggal pemulihan.
0: Puji Tuhan, ya, Bu, ya.
1: Terima kasih buat teman-teman yang sudah doain Ibu dan teman-teman di studio juga. Mm-hmm. Terima kasih. Steve.
0: Iya, Bu.
1: Ibu hari ini mau minta lagunya Merangkai Kisah Indah.
0: Merangkai Kisah Indah dari siapa penyanyinya, Bu?
1: Dari Putri Aryani.
0: Coba saya cari dulu ya, Bu, ya.
1: Enak tuh lagu, sesuai dengan Ibu masih di sini belum balik ke Cimahi.
0: Oke, kirim-kirim untuk lagi siapa enak aja, Bu?
1: Buat semua pendengar aja deh. Hmm. Kalau satu persatu belum dulu. Apa namanya, waktunya terbatas. Satu, kedua, salam sayang buat putri kecilmu.
0: Iya, makasih, Bu.
1: Ibu terniang dengan terima kasih, Steve.
0: Bu, ini kalau misalkan lagunya belum ada alternatif lagu lah.
1: Terserah kamu deh, yang kamu pilih aja.
0: Oke. Oke, makasih ya, Bu, ya.
1: Yuk, makasih, Steve.
0: Iya, thank you, Bu Linda. Senang sekali ya bisa kembali bergabung nih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Pak Benny Cakra, apa kabar?
2: Ya, baik, terima kasih. Sehat ya?
0: Sehat, Bu, terima kasih.
2: Saya minta lagu Sepiduk di Sungai
0: Musi. Boleh
2: ya. Ini untuk Steve dulu. Mm-hmm. Kemudian untuk Yadia dan Piana. Mm-hmm. Ibu Lampang. Kemudian untuk Sepiduk di Sungai Musi dan terjang Wang Fu Hai di Fang Kung Kung, Pabrik Kung Kung. Kemudian untuk YDFWC Perolika Dipura Stella. Kemudian untuk siapa ya, untuk ini saja, Om Akwat dan Pak Victor serta teman-teman lainnya dari A sampai Z, untuk Ibu Rani Ketapang juga.
0: Okay.
2: Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Benny Cakra ya. Silakan buat penelpon selanjutnya, tadi ada Pak Victor, boleh dicoba lagi nih Pak Ketu. Bersaing dengan yang lain nih, dengan Ibu Deborah lagi bersenggol-senggol nih. Halo, selamat siang. Nah, ini yang masuk. Pak Victor kesenggol ya lagi.
3: Ya udah, kan senggol aja.
0: Apa kabar, senggol, Bu Deborah? Sehat, Bu?
3: Baik, sehat lah. Sakit juga sehat ya?
0: Sehat, puji Tuhan, Bu.
3: Sip, aku mau lagu ini. Hayal dan Tangis, Ewi Sumaria.

0: dan tangis. Aduh, iya, harus dicari dulu nih. Rada-rada ini. Ada.
1: Rada-rada. Ada.
0: Ada.
1: Harus ada, kan.
0: Kirim-kirimnya?
1: Harus ada. Iya, tapi jangan ketiduran ya. Enggak
0: komputer. Iya.
1: Kirim-kirim ya.
0: Iya.
1: Buat Abeni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Pandede, Pak Ahin, Pak Al, Pak Buntun, Pak Sunjaya, Pak Kong Epi, Pak Yaakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Om Manggot, Pak Sputi, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peli, Cilaging, Bu Peromenita, Bu Betty, Bu Ceng, Bu Ing, Bu Iing, sama Steve juga. Kasih ya.
0: Oke. Iya, ini Pak Ketunya baru masuk nih. Halo, selamat siang. Mengalah dulu, Pak.
2: Untuk anggota harus banyak mengalah.
0: Apa kabar, Pak Victor? Sehat, Pak?
2: Ya, puji Tuhan, Steve, sehat ya. Ya, puji Tuhan, Linda Wen sudah
0: masuk lagi.
2: Membaik ya. Ya, mudah-mudahan terus sehat gitu ya. Ya, pilih lagunya terkenang selalu ya.
0: Boleh.
2: Thank you untuk Ibu Deborah, Linda Wen, Pak Beni Cakra. Kirim juga buat Ibu Dinda, Pak Suyono, Ibu Amni, Erni, Yuli, Fani, Wawa, Bu Herlina, Bu Feli, Weni, Yuli, Fani, Suyono, Ilan, Ilme, Yuin, Yane, Nikta Pang, Lumaya, Yunita, Umeri, Lani, Deborah, Yawati, Andrero, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yaakob, Aji, Muncun, Beni, Pardene, Beni, Lani, Maria Mei, Veronica, Bu Susi, Meglin, Bu Betty, Gloria, Junting, Ferry, Joseph, Ibu Hua, Fami, Vela, Meke, Yeni, Nguyen, Yane, Ibu Susi, Menuru, Bulita, Maguat, Akong, Ayun, Din, Rahmat Marotan, Konetik, Pawinata, Sakeses, Jumsejang, Jumsejang, Iko Su, Liko Andreitan, Ibu Lin sama Rika Suman Juntak juga pada itu. Terima kasih, thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Victor. Terima kasih banyak. Oke, silakan penelpon selanjutnya 6033540. Halo, selamat siang. Halo Bu Ami, apa kabar?
3: Baik, sehat.
0: Sehat Bu Ami, terima kasih. Iya, puji Tuhan.
3: Ayo, angka yang tiga.
0: Boleh. Oke, sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak ya. Sudah merequest ya. Oke pendengar, sekarang saatnya Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar. Nanti buat yang belum kebagian bisa menelpon di segmen selanjutnya. Sekarang kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur Anda di siang hari ini ya. Ya, kembali saatnya Steve mengundang Anda yang mau kirim request kali ini melalui WhatsApp chat. Boleh kirim ke 0812-921-11921 atau DM Instagram ke @suaraindah92.1. Sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Baik, membacakan dulu request yang sudah masuk lewat WA. Ada Ko Ahau nomor 1041. Lagunya tolong dipilihkan saja dari Dian Pisesa. Kirimnya untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Ibu Gloria, Ibu Weni, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasko, dan untuk Steve. Oke, terima kasih Pak Ahau. Lalu ada Ibu Lani Katapang nomor 940, minta lagu kesayangan dari Alfian. Salam untuk Ketua Wakil Bendahara Sekretaris Pak Yakob, Pak Andre Law, Wongkong Epik, Pak Rahmat Parken, Ibu Rita, Ibu Gloria, Bu Feli, Bu Siska, Bu Mary, Bu Uti, Mam Nurul, Bu Linda, Ibu Ino, Ibu Betty, Bu Iing, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lani. Lalu ada Pak Yakob nomor 1050, minta lagu Tabahkanlah Hatimu dari Edisi Litonga. Kirim-kirimnya untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andre Law, Kukong Epik, Bu Emi, Betty, Benny Pardede, Astuti, dan Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama Pak Yakub, terima kasih banyak. Ya, selanjutnya ada Denny Rahmat nomor 1007, minta lagunya Mengejar Matahari dari Keisha Lefronka. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak untuk Denny Rahmat. Satu lagi ada Ibu Naya nomor 995, lagunya minta dipilihin, lagunya minta Sepatu dari Tulus. Salam-salamnya untuk Amara, Patricia, Citra, Derna, Kaira, Angela Wijaya, dan Ambar Trihapsari. Semoga sehat dan bahagia selalu.

Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Buat yang belum dibacakan, harap bersabar karena nanti pasti Steve akan bacakan semuanya. Sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda. Dari Dian Piscesa ada Aku Cinta Padamu, kemudian lagu kesayangan dari Alfian, Tabah Karena Hatimu dari Disini Tonga, Mengejar Matahari dari Keisha Lefronka, dan Sepatu.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa terus menemani Anda. Sekarang saatnya Steve kembali lagi mengundang Anda lagu lewat telepon 603-3540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Steve. Pak Rahmat, apa kabar?
1: Iya baik Steve. Gimana sih, juga sehat?
0: Sehat Pak, terima kasih. Pak Rahmat mau lagu apa Pak?
1: Mau apa?
0: Mau lagu
1: Lalu Bos dari tadi ya. Salam buat Bulan Ketapan, Bu Mary, Bu Iwi, Mama Nurul, Pak Victor. Pak Joseph itu Pandalaran ya Steve ya?
0: Iya betul.
1: Iya, salam buat Pak Joseph, salam kena. Sial buat kita jaya, semoga sehat selalu Steve.
0: Oke, sama-sama. Makasih Pak Rahmat. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas Steve.
0: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan sehat, Mas Steve juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
2: Amin. Mas, ada lagu Pagi Yang Indah.
0: Pagi Yang Indah?
2: Iya.
0: Penyanyinya siapa ya Bu ya?
2: Ada. Oh ada, itu aja ya. Dulu Bu Wawo, kagin saya kok ibu berdoa ini ibu terima kasih omah kata ibu makan ibu dan ibu siawati alam karahmat, terima kasih ibu asisten mama Nur dan untuk semua pendengar Suara Indah buat masjid, selamat bertugas, selamat berkati, terima kasih ya.
0: Oke, thank you Ibu Mary. Oke, silakan berikutnya. Halo, selamat siang. Pak Bubun di Cianjur, apa kabar?
3: Kabar baik, Steve. Semoga Steve juga baik-baik.
0: Amin, terima kasih Pak Bubun. Mau lagu apa Pak Bubun?
3: Oh, selalu di hatiku.
0: Kirim-kirimnya untuk siapa aja, Pak?
3: Untuk Steve, semoga keluarga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus, Waji, Ponuyan, Ko Asin, Ko Sintan, Ko Asin, Toko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yau Yensen, Tuko Kwan, Pak Suryono, Ben Singben, Ko Ahin Cibadak, Pak Benny ada dua, Ko Antyong, Ayung Toko Nani, Andre Lo, Kukong Epic, Lim Sikwan, Pak Jakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cece Padalara, Chen Huing, Kuo Mingnya, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cingking, Ibu Ayun, Yunit, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Betty, Ibu Siawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Wondatu, dan Bu

Ine, Ibu Marianti belum masuk nih, di absen dulu sama Steve. Biasanya suka nunggu absen nih. Ibu siapa lagi ya? Omah kuat nih, Omah belum masuk. Omah kemana sih Omah? Semoga sehat-sehat ya buat Omah kuat juga. Ya buat Pak Uke, buat Pak Chandra Pasir Koja, lalu Bapak Chansen Siang juga, Pak Andre Lau, biasa pada rajin nih belum pada masuk. Oke, Steve bacain lagi ya request dari WhatsApp. Ada Mamah Nurul nomor 946 minta lagunya Gereja Tua. Untuk Pak Victor, Pak Bubun, udah Asben, Bu Gloria, Bu Mary, Bu Lani Katapang, Bu Betty, Bu Uti, Bu Miming, Bu Veronica, dan Pak Rahmat Parken. Sehat selalu buat Bang Steve dan keluarga. Oke.

Wa, Ibu Yunita lagunya minta dipilihkan saja. Salam-salamnya untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yoyen Surahin Cibadak, Suyono, Chan San Siang, Hu Ing Che, Ko Ahau, Maya, dan Sip, selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Ibu Yunita. Ya, menyapa juga buat Pak Hendy sama Pak Yanto ya di Ciroyong, semoga sehat-sehat. Baik pendengar, sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,4.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengaran kayak lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Ya, kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu Indonesia, silakan bisa menghubungi kami lewat telepon ke 6033540, WhatsApp di 0812-921-11921. Ya, Steve mengucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp chat ya. Nanti pasti akan Steve bacakan. Sebelumnya Steve mau sapa-sapa dulu buat Ibu Gloria di Batu Nunggal, Ibu Feli, semoga sehat, Ibu Marianti di Bandung Timur, kemudian Ibu Ayun, Ibu Ine, lalu Pak siapa lagi ya, Cianjur deh, Pak Babang Cianjur, Bu Sisil Cianjur. Oh, kebetulan masuk nih beliau nih. Halo, selamat siang.
1: Siang Cianjur ulang tahun, Steve.
0: Waduh, Cianjur ulang tahun, mantap. Selamat ulang tahun.
1: Ada Kang Deddy datang ke Gedung Dewan. Ini cucu saya minta dari Sleng katanya.
0: Oh, boleh.
1: Iya, dia kerja tapi sekarang hari ini libur. Mudah-mudahan di Cianjur berkah adanya ulang tahun ini.
0: Amin.
1: Dari Sleng silakan apa saja suaranya.
0: Siap.
1: Selamat siang, Steve. Salam keluarga ya.
0: Iya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Pak Bambang di Cianjur.

0: Penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang,
0: Ibu Weni, apa kabar?
1: Baik, sehat. Tadi sempat absen.
0: Aduh, belum sempat nih Bu Weni kayaknya nih udah.
1: Untung.
0: Untungnya udah keburu hadir ya.
1: Sip.
0: Ya, Bu.
1: Mau lagu dari Ebit aja. Yang lagu untuk sebuah namanya.
0: Boleh.
1: Buat semua-semua aja deh. Pendengar suara indah.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam bahagia. Buat Steve juga ya.
0: Oke. Okay.

nomor 1036 minta lagunya Kapan-Kapan untuk Pastif, Andre Lau, Setiawati, Alan, Cecep, Bubun, Lianhua, Lindawan, dan semua pendengar. Baik, terima kasih Pak Yusman. Kemudian ada Ibu Nurma 1038 minta lagunya Kereta Senja untuk Pastif dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif. Sama-sama Ibu Nurma, terima kasih.

Baik pendengar, sekarang Steve akan memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda pilih. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM. Kita awali dari slang dengan Terlalu Manis.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara saluran lagu Indonesia. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Rabu jam 12 sampai 3 sore, hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar Suara Indah. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Senang sekali saya Roni bisa hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan di dalam acara TMBM Talk and Inspire, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu-tamu siswa-siswi dari SMK Trimulya. Boleh diperkenalkan namanya?
1: Halo, nama aku Jillian Ismaura, kelas 10.
2: Oke. Halo, nama saya Jeremy Benson dari kelas 10.
0: Oke. Nah, kita akan berbincang-bincang dan akan bertanya soal performance dari kalian ya. Nah, sebelumnya tadi kalian itu tampil sebagai atau mempersembahkan sebagai storytelling Mandarin dan English singing. Nah, yang story Mandarin siapa ya? Dengan sama Benson ya, Mandarin. Kalau yang English singing?
1: Saya.
0: Sama Jillian ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kenapa kalian itu milih perform itu?
1: Kalau aku sih karena emang dari dulu aku suka nyanyi dan specifically lagu ini tuh rasanya tuh menyentuh hati banget gitu.
0: Oke. Kalau dari Benson?
2: Kalau saya emang dari dulu juga suka coba ikut lomba storytelling. Sangat
0: ramah jadi udah menjiwai. Dari yang Mandarin itu, Bang. Nah, mulai belajar.

0: Nggak tahu sih, kayak kalau misalnya aku udah mulai nyanyi tuh rasanya tuh beda gitu, kayak seneng banget lah gitu.
1: Berarti sehari-harinya nyanyi gitu.
0: Iya.
1: Top. Dari biasa?
2: Ya, saya mah karena penantang sih.
1: Penantang.
2: Sorry, tadi itu bukan cuma harus bisa hafal, terus juga harus bisa tahu ceritanya gimana,
1: Oke. Nah, biasanya kalian itu latihan seberapa sering sih di tengah kesibukan sekolah yang kalian jalanin?
0: Kalau aku mah jujur, seringnya kalau lagi mandi gitu, nyanyi-nyanyi gitu, atau kalau lagi misalnya ngerjain tugas atau belajar ya sambil dengerin musik, ikut nyanyi.
1: Lagi sendiri, suka nyanyi sendiri.
2: Kalau saya mah lebih ke
1: di rumah biasanya di rumah.
2: Hanya latihan dia paling sekitar
1: dari perform sekalian itu yang satu penarin yang satu Inggris. Nah, kalian itu belajarnya lebih fokus ke mana nih? Ke pengucapan atau ke maknanya?
0: Dua-duanya sih, karena kalau misalnya menyanyikan satu lagu tuh kan bukan lebih penting pengucapannya. Berarti lebih ke makna sih,
1: makna,
0: karena
1: ya.
0: Orang tuh bisa mungkin gak ngerti, gak terlalu, apa ya, kayak kalau sebuah lagu tuh tujuannya, kalau menurut aku, itu untuk kayak nyentuh hati orang, kayak misalnya
1: ikut
0: dia
1: merasakan
0: lagi,
1: ya gitu.
0: Iya, dia misalnya lagi kesusahan atau lagi sedih misalnya, terus dengerin suatu lagu tuh jadinya lebih menghibur ya. Gitu.
1: Dari Benson?
2: Kalau saya misalnya kasih topik baru gitu buat storytelling, saya kerja pasti pelafalan dulu soal storytelling Mandarin. Khususnya Mandarin kan, kalau beda pelafalan pasti beda.
1: Iya, iya, betul-betul.
2: Nah, soal saya udah belajar pelafalannya baru masuk ke mungkin ekspresinya atau menceritakannya.
1: Nadanya juga mesti ini ya. Nah, bagian sulit, Pak, yang paling sulit dari performance kalian itu apa?
0: Yang tadi ya?
1: Ya.
0: Paling saat misalnya sambil nyanyi sambil mendengar apa backing tracknya, itu keep in temponya rada susah karena memang dari minus one-nya apa clean banget gitu, jadi harus keep tempo sendiri. Dan emang lagunya apa iramanya
1: berarti dari mendengar ya mesti
0: ya.
1: Serius.
0: Benar.
1: Oke, kalau dari Benson
2: saya sendiri mah
1: yang paling sulit apa biasanya?
2: Ceritanya sih.
1: Ceritanya.
2: Kita nggak tahu nanti ceritanya, kita nggak tahu apa yang mau disampaikan, terus penekanannya gimana, ekspresinya juga gimana, jadi nanti ceritanya itu.
1: Oke. Okay. Terus dari semua itu bagian yang paling kalian nikmati itu bagian mana sih?
0: Aku sih suka kalau pas tadi banyak improv, kayak banyak riffs and run, itu senang sih, enak gitu.
1: Berarti nge-arrange sendiri gitu.
0: Iya.
1: Ada juga kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Dari band
2: kalau dari sendiri pas dialognya sama satu, kan biasanya kalau storytelling itu suka ada dialog antar tokoh gitu, suka dimasukin gitu.
1: Iya.
2: Nah, saya paling suka itu kalau misalnya jadi karakternya gitu.
1: Oh, berarti nanti nada bicaranya juga beda, misalnya orang tua, kakek gitu, beda-beda.
2: Jadi kakek,
1: suara jadi kakek-kakek. Anak-anak jadi anak-anak. Oke. Nah, untuk ini ya, apa? Kan kalian perform ini. Nah, selama ini berapa lama persiapan kalian itu biar bisa tampil seperti good lah, baik gitu.
0: Kalau yang untuk perform ini kayaknya 2 minggu lebih ada sih.
1: 2 minggu. Iya. 2 minggu lebih ya.
0: Kayak nyari lagu yang mau dibawainnya. Terus cari minus one-nya, terus arrange improve

0: plotnya.
1: Jadi Benz.
2: Saya gitu.
1: Yang lebih lama ya.
2: Yang butuh waktu memasak. Paling nanti juga waktu kayaknya ngapalinya sih. Punya atau misalnya soalnya.
1: Itu berarti nggak pegang teks ya?
2: Iya nggak pegang. Sendiri. Nanti kalau udah ngapalin teks nggak bisa langsung bisa gitu. Terus tahu ini alurnya di mana? Soalnya cerita yang baik itu harus tahu alurnya kan. Pesannya apa?
1: Pernah ngeblank nggak di tengah-tengah misalnya kalau lagi cerita gitu tau aduh apa ya gitu pernah
2: itu kesalahan. Ya itu kan kalau kata aku sih gara-gara nggak tahu kalau ceritanya pasti bakal terus mengalir gitu sih.
1: Lama nggak itu bisa ngeblank gitu atau cuman langsung ingat lagi oh iya gitu
2: nggak. Mungkin gara-gara karena itu juga sih.
1: Oke. Nah, sebelum kita lanjutin ya, mari kita dengerin dulu performance dari mereka. Yang pertama kita dengarkan dulu dari English Singing ya, dari Jill.
0: Okay.
1: Selamat mendengarkan.
0: Hello, my name is Jillian Ismara and I'm from

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Nah, pendengar, Suara Indah telah kita dengarkan bersama-sama perform dari Jill yang sedang menyanyikan English Singing ya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan mereka. Nah, tadi sebelumnya tampil deg-degan gak sih?
1: Deg-degan sih ada, tapi tenang karena ada banyak guru pendamping dan teman-teman juga yang bantu support dan nyemangatin gitu.
0: Pernah ngeblank gak sih waktu nyanyi gitu?
1: Pernah.
0: Pernah. Pernah juga kalau nyanyi.
1: Juga. Oh. itu tapi aku ngeblanknya tuh lirik biasanya.
0: Oh, enggak tahu liriknya. Jadi musik main tapi
1: iya,
0: liriknya lupa.
1: Jadi suka kayak jadi gitu ngomongnya. Jadi atau enggak kalau misalnya itu biasanya terjadi kalau kurang hafal juga. Jadi misalnya kurang prepare buat perform, jadi bisa ngeblank.
0: Oke, kalau dari Benson.
2: Dari saya mah
0: tamannya aja ya. Jadi kalau udah jalan, udah. Nah, pas di atas panggung itu apa yang kalian rasain?
1: Kayak a big rush of excitement gitu. Jadi kayak seneng banget.
0: Walaupun banyak yang ngelihat gitu.
1: Aku malah lebih seneng,
0: oh, lebih seneng banyak,
1: kalau banyak yang ngelihat. Oh. Karena mungkin ini aku doang sih, tapi kalau misalnya banyak yang ngelihat tuh rasanya lebih tenang gitu. Mungkin banyak ada yang ekspresinya, ada yang enjoy musiknya, atau ada yang senyumin aku gitu. Jadi lebih tenang gitu rasanya. Seneng sih.
0: Kalau di
2: besok? Kalau dari saya, di atas panggung itu yang paling diberikan itu karena ngeliat wajah orang sih. Saya expect wajah orang. Oh. Harus berkerut. Kayak banyak pengok gitu. Bisa bikin ketawa kalau nggak bikin ngeblank.
0: Pagi kalau tiba-tiba ketawa gitu ya, apa yang ketawain gitu?
2: Oh, apa tadi storytelling? Tiba-tiba ada anak kecil ketawa. Oh.
0: Jadi ikut ketawa? Enggak. iya ya. Nah, kalau dari ini ya, apa storytelling itu gimana kamu bisa bikin cara menyampaikan lo hidup gitu? Gimana cara kamu bikin supaya penyampainya terasa hidupnya?
2: Harus dibayangin sih, setelah tahu ceritanya gimana, kita harus coba kayak digambar di pikiran. Misalnya ada orang ini, ya, tanya aja ekspresinya gimana.
0: Sambil ngebayangin berarti ya?
2: Bayangin sambil ikutin juga di
0: Nah, kalau dari singing ya, tantangannya ke vokalnya atau ke bahasanya?
1: Kalau aku sih udah ngerasa English tuh sebagai language yang sering dipakai, jadi nggak terlalu sulit sih. Jadi lebih apa, menantang vokalnya sih.
0: Nada-nadanya ya, mungkin ya.
1: Karena banyak teknik-teknik vokal sih kan yang dipakai.
0: Oke. Nah, dari semua performance kalian ini, siapa yang baik berpengaruh dalam perkembangan kalian?
1: Kalau buat aku sih Mami.
0: Mami.
1: Ya, Mami selalu.
0: Mami suka nyanyi juga?
1: Mami penyanyi.
0: Oh, penyanyi. Waduh. Ya. Tahun jadi, berapa?
1: Aduh. Mami tuh dari kayaknya Mami yang
0: dari muda.
1: Aku suka nyanyi. Dulu Mami jadi wedding singer.
0: Oh.
1: Jadi banyak inspiration yang aku ambil dari Mami. Juga kadang suka ngasih apa tips and tricks gitu. Jadi kalau misalnya lagi galau nih, lagu susah banget, suka dibantuin gitu.
0: Sampai sekarang masih suka nyanyi ya. Mami. Okay. Kalau dari Benson?
2: Kalau saya mah yang paling berpengaruh adalah guru pembimbing saya.
0: Lause ya.
2: Soalnya dia yang biasanya sih selalu kasih tahu tips and tricks-nya misalnya. Saya mulanya teh gesturnya harus
0: gimana,
2: terus nanti gerakannya gimana, atau props-nya harus apa.
0: Nah, selama ini orang tua kalian tuh support nggak sih?
1: Support banget karena ya. Kan tadi juga Mami dulu wedding singer. Terus pada support sih, pada bilang kayak kalau ada lomba ikut aja, pasti di support, didampingin gitu. Oh.
0: Kalau papi enggak?
1: Papi support, papi suka dia nganter-nganterin kalau misalnya ada lomba gitu sampai malam gitu. Papi tetap menunggu.
0: Suka nyanyi juga enggak papi? Enggak.
1: Suka.
0: Suka juga. Keluarga penyanyi berarti. Oke, kalau dari Benson?
2: Support sih.
3: Support ya.
2: Apalagi papa mama yang nggak ngerti
0: bahasa. Oh, papa mah nggak ngerti bahasa.
2: Pertama kali
0: sekolah
2: dari di depan gitu, latihan tiba-tiba langsung, wah, apa ini bu? Itu kesudahannya.
0: Apa itu? Oke. Nah, selain perform kali ini, kalian punya nggak kegiatan atau prestasi lain?
1: Aku sih selain menyanyi, aku suka dance, suka menari. Terus suka main musik juga.
0: Ya. Musiknya apa? Piano.
1: Main instrument sih piano ya.
0: Piano. Okay. Dari Benson?
2: Saya suka gambar.
0: Gambar.
2: Sama paling olahraga.
0: Gambar apa? Anime gitu.
2: Bisa semuanya.
0: Bisa semua. Pemandangan gunung gitu ya.
2: Paling suka mungkin tokoh itu karakter.
0: Oh, karakter-karakter. Soekarno, Soeharto. Nah, menurut kalian nih, kemampuan bahasa dan komunikasi ini penting gak sih untuk masa depan?
2: Kalau dari saya penting banget, soalnya mungkin hari ini semakin maju kan teknologi. Terus meskipun udah ada translator, tapi perlu tahu basicnya apa, terus respaku. Terus dengan komunikasi ini kita bisa bangun lebih luas jaringannya. Bisnis itu bisa semakin luas gitu.
0: Oke, dari Jill?
1: Aku setuju banget sama apa yang Benson bilang, karena benar semakin apa bertambah tahun ini tuh teknologi semakin berkembang pesat. Jadi kita gimana ya, bisa reach out to people gitu. Kalau misalnya bisa berkomunikasi dengan baik, mah ya bagus.
0: Bagus. Jadi nambah banyak teman juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah, ada nggak rencana buat kalian ini lanjut di bidang ini ke depannya?
1: Kalau aku sih tentunya, karena menyanyi itu salah satu hal yang aku nggak bisa lepasin. Jadi
0: mau jadi penyanyi gitu?
1: Amin, amin, doain gitu. Aku pengen sih lebih banyak menyanyi lagi.
0: Oh, jadi Benson?
2: Saya lebih ngejar ke penguasaan bahasa
0: ini.
2: Mungkin kalau storytelling Mandarin, saya nggak mungkin ke depannya nggak bakal lanjut. Bisa ngobrol sama orang.
0: Ya, betul-betul.
2: Sampai bisa debat.
0: Iya, jadi ke bahasanya ya dipakai. Okay. Nah, ada gak pesan buat teman-teman yang masih takut tampil atau ngomong di depan umum?
1: Buat teman-teman yang masih takut tampil di depan umum, kata aku sih coba aja dulu. Pasti banyak teman-teman yang support. Terus people make mistakes. Jadi kalau sampai terjadi kesalahan, ya jangan down, terus jangan quit gitu. Just keep trying.
0: Di Benson?
2: Saya coba aja terus, soalnya kalian gak bakal tahu ke depan itu bakal ada peluang apa gitu. Apakah bakal ketemu orang baru kah, atau sekedar skill berbicaranya atau skill storytellingnya lebih baik lah, atau bahkan bisa membangun relasi dengan orang lain.
0: Oke, nah pendengar Suara Indah, nah sama-sama kita akan juga mendengarkan penampilan performs dari Benson ya. Kita akan sama-sama mendengarkan storytelling Mandarin. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Nah, terima kasih untuk para pendengar yang masih setia mendengarkan program ini, dan tadi kita juga sama-sama mendengarkan dari Storytelling Mandarin yang dibawakan oleh Benson. Nah, hari ini juga kita kedatangan guru pembimbing dari sekolah SMK Trimulya. Nah, boleh dikenalin dulu, Miss?
1: Halo semuanya, saya Lena. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Trimulya kelas 10, 11, dan 12.
0: Berarti untuk kali ini membimbing dalam performance yang English singing ya?
1: Ya, betul.
0: Nah, mau tanya, kalau siswa ini mulai dibimbing dari kapan?
1: Sebenarnya untuk bimbingan itu saya cuma kasih input untuk pilihan lagu itu. Juga saya juga mau lihat, mau dengar secara pengucapan apa sudah jelas. Karena kita juga sudah tahu kan Jill memang sudah berbakat ya, jadi dan
0: punya dasarnya ya.
1: Kalau saya cuma membimbing bahasa Inggris saja, menyanyi saya tidak tahu apa-apa.
0: Kalau proses latihannya gimana, Miss?
1: Wah, proses latihan juga ya lebih banyak latihan sendiri di rumah.
0: Sendiri ya.
1: Dan saya cuma mendengarkan salah satu hasil dari sini. Saya sudah oke.
0: Nah, untuk Jill ini kelihatan untuk bisa nyanyinya itu udah dari awal atau pas di sekolah?
1: Awal yang
0: dari awal ya.
1: Karena Jill memang ya udah dari kecil ya sudah kecil menyanyi, jadi mau nggak mau semua udah tahu gitu. Dan juga selain di nyanyi solo, ada juga kita juga ada chapel, terus ada juga choir juga gitu. Dan dia sudah kelihatan sekali apa kelebihannya
0: gitu. Sering ikut berarti ya gitu
1: ya.
0: Bagaimana cara mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi di level SMA ini?
1: Jadi di SMA itu kita mengembang sekali lagi, karena kemampuan itu kan harusnya sudah dibina sejak kecil. Jadi kalau anak untuk menguasai satu bahasa itu nggak bisa dadakan gitu. Atau umur 15 atau umur 20 atau pengen belajar bahasa, nah, jadi untuk ke tingkat yang sudah mantap gitu harus dibina sejak kecil. Jadi untuk semak terimulnya, karena kita sudah anak-anak kita sudah melalui proses bahasa Inggris, pembinaan bahasa Inggris sejak awal dari SD, SMP, lalu SMA. Jadi kita tinggal memetik buahnya dan juga mengembangkan juga, mengembangkan saja. Jadi yang terutama yang menurut saya yang paling berguna itu dari segi kompetisi. Jadi kompetisi di luar sekolah itu amat sangat membantu.
0: Nah, untuk English singing ini tantangan terbesar biasanya dari mana, Miss?
1: Mungkin untuk pemilihan lagu itu memang dari pemilihan lagu itu dari segi lirik sebetulnya. Karena kalau menurut saya sih memang ada perbedaan besar antara lagu sekuler

0: dan lagu rohani.
1: Betul betul.
0: Dari segi apa ya, spiritnya kali ya. Jadi kalau misalnya saya memang kasih kebebasan untuk Jill untuk memilih misalnya tiga, nanti saya tiga kira-kira yang dia bisa kuasai, atau sudah kuasai, lalu saya kasih saran gitu ya, sebaiknya yang ini. Nah, itu sebetulnya kalau dilihat dari segi lirik itu yang saya lihat itu banyak lagu sekuler itu yang amat apa ya, sekali lagi secara spirit itu amat bertentangan dengan lagu rohani misalnya, karena memang keduniawian gitu ya,
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: Beda sekali jiwanya. Sebetulnya dari itu yang terutama sih.
1: Berarti dari lebih sulit dari pengucapan, teknik atau kepercayaan diri biasanya.
0: Nah itu kembali lagi ke liriknya gitu. Pengucapannya mungkin kalau dari segi pengucapan anak-anak TM terutama udah lumayan bagus.
1: Betul.
0: Nah, teknik menyanyi memang saya tidak tahu. Bisa ditanya langsung ke yang bernyanyi. Untuk kepercayaan diri tergantung dari kembali lagi ke siswanya gitu, apakah sudah terbiasa tampil atau belum.
1: Oke. Mau tanya selanjutnya nih, bagaimana membantu siswa supaya tidak hanya benar secara bahasa tapi juga menyampaikan dengan feel?
0: Oke, kuncinya adalah pengertian pemaknaan. Dari segi liriknya sudah paham atau tidak, ini si penyanyi, si pembuat lagu biasanya sih datangnya dari mana. Jadi yang secara konteks ya tahu kurang lebih, oh ini sedang mengalami apa, lalu tujuannya menyanyi ini untuk apa. Kalau sudah dapat itu memang lebih gampang untuk penjiwaan.
1: Nah, berapa intensitas latihan yang biasa dibutuhkan? Apakah siswa juga didorong latihan mandiri di luar sekolah?
0: Yang pasti di luar sekolah itu harus, karena memang keterbatasan waktu di jam sekolah.
1: Berarti sering, harus sering ya gitu latihannya.
0: Sesering mungkin.
1: Sesering mungkin. Nah, seberapa penting peran orang tua di dalam perkembangan siswa seperti ini?
0: Penting sekali sebetulnya ya, karena orang tua harusnya kan paling tahu minat dan bakat anaknya sendiri. Jadi kalau sudah tahu kira-kira minat dan bakat ada di mana, harus lebih didorong untuk bisa dikembangkan.
1: Berarti ada kerjasama ya antara guru sama orang tua gitu ya?
0: Iya.
1: Selain kemampuan bahasa, soft skill apa yang berkembang di dalam kegiatan ini?
0: Ya, pasti kepercayaan diri.
1: Okay.
0: Dan juga kalau menurut saya itu penting sekali untuk apa, give back to the community. Jadi kalau misalnya ada bakat tertentu gitu ya, nah, gimana bisa dikembalikan ke masyarakat supaya mereka juga dapat sesuatu dari bakat yang.
1: Nah, selama ini apakah siswa juga didorong untuk ikut lomba atau kompetisi gitu?
0: Iya, betul. Jadi karena kita ada tiga bahasa sebetulnya. Jadi tiga bahasa ini kalau misalnya ada kira-kira kompetisi yang bergengsi, kita coba ajak siswa.
1: Bagaimana sekolah mendukung sistem tiga bahasa agar siswa benar-benar bisa aktif menggunakan bahasanya?
0: Ya, terutama dari kompetisi luar sekolah ini ya.
1: Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kemampuan public speaking ini juga dipersiapkan untuk dunia kuliah atau kerja?
0: Untuk public speaking tentu saja harus menguasai, karena di dunia kuliah dan dunia kerja itu harus harus dikembangkan dan harus dikuasai untuk kedepannya. Itu kan selalu penting.
1: Oke. Nah, bagaimana menjaga konsistensi siswa di tengah kesibukan akademis SMA?
0: Intinya itu ya peran guru dan kepala sekolah mungkin ya. Kalau dari sisi saya sendiri, saya biasanya membantu seleksi gitu. Seleksi apakah siswa ini, kalau misalnya ada kegiatan ini di luar sekolah, apakah bisa mengejar ketinggalan dengan baik gitu. Karena harus ada balance kan, antara kesibukan sekolah yang akademis dan non-akademis.
1: Nah, harapan Miss untuk siswa yang tampil hari ini kedepannya apa?
0: Keep singing, Jill.
1: Nah, untuk yang terakhir nih, Miss, pesan untuk siswa lain yang ingin meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri.
0: Oke, pembelajaran yang paling penting itu mencoba dulu pasti. Kalau misalnya sudah dicoba sekali kelihatannya gagal, mungkin bisa dicoba lagi, coba lagi sampai siswa, terutama untuk siswa SMA itu kan masa SMA itu masa pencarian diri, pencarian bakat, pencarian minat gitu ya. Jadi harus berani mencoba supaya betul-betul tahu, betul-betul mantap bahwa saya itu minatnya di sini, bakatnya di sini.
1: Oke. Thank you Miss untuk setiap jawaban yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar yang hari ini mendengarkan program ini. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Jill dan Benson ya di studio ini.
2: Thank you.
1: Terima kasih juga untuk perform yang sudah ditampilkan. Nah, kita akan berpisah. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.
2: Bye.
0: Terima kasih.
2: Thank you.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, Bang NCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beruk, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Mari saudara, sebelum kita kembali ke tengah aktivitas kita, ingatlah bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan.
1: Ya, 是一个侍奉的机会，是一个蒙福的机会。
0: Saudara, mari saya ajak kita nyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri dengan benar ini menjadi satu tekad kita hidup untuk melayani Tuhan.
1: 让我们一同站立来唱这一首诗歌，生活是一个机会。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita akan diam di dalam Injil Luki. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081224775 67 dengan form SMS atau WhatsApp, nama, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

kita rasakan, udara, cuaca, lingkungan yang begitu baik. Walaupun kami juga menyadari juga ada di dalam kondisi yang baik, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan Tuhan. Kami juga bersyukur ketika kami masih bisa

biarlah kami terus mengingat untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus mengingat untuk kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Hingga pagi Tuhan, Tuhan ingin kau sampaikan kepada kami. Pakai hambamu, berikan juga telinga dan hati yang siap untuk mendengarkan untuk pendengar dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom pendengar, apa kabarnya? Saya berharap kita semua di dalam segala aktivitas kita, mungkin ada sedang ada di dalam mobil ataupun dimanapun, ada sedang duduk mendengarkan, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya berharap kita terus bisa merasakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengajak kita semua untuk hari ini merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema pengharapan kala fajar menyingsing. Pengharapan buah Mazmur dari Mazmur 130 dan juga Mazmur 139 dari ayat yang ke-13 nanti. Sebelum lebih jauh saya akan membaca

sebab Tuhan ada kasih setia. Dan banyak sekali dialah yang akan membebaskan Israel dari segala. Sebelum saya melanjutkan membaca dalam Mazmur 139, saya akan memulai perenungan firman Tuhan kita hari ini membagikan sebuah kisah. Sebelum ada lagu-lagu yang terkenal atau zaman sekarang begitu mudah kita mengakses lagu, ada masa di mana banyak penulis-penulis yang memulai menulis dari pembuatan sebuah puisi, atau yang sering kita dengar dengan himne. Yaitu salah satunya adalah seorang penulis terkenal bernama William Cowper. William Cowper, dia merupakan penyair di abad ke-18 dan sudah banyak karya yang begitu luar biasa yang dia tuliskan dan bahkan masih bertahan hingga saat ini. William Cowper, di tengah kehidupannya di mana dia dilahirkan dari keluarga hamba Tuhan, dari keluarga seorang pendeta di Inggris, dari keluarga Kristen, ayahnya melayani dengan giat. Meskipun Cowper baru mengenal

Namun kehidupan bukankah harus terus berlanjut? Itulah yang dia lakukan. Setelah sekolah berasrama, ia magang untuk menjadi seorang pengacara, kerja di sebuah firma hukum. Tetapi sebetulnya dia tidak benar-benar pernah menekuninya. Dia melakukan itu karena ayahnya yang menyuruhnya. Karena ayahnya merasa ketika dia ada di dalam pekerjaan yang bergelut dengan hukum, dia bisa membela dirinya. Tapi sesungguhnya ia tidak pernah benar-benar menekuninya. Justru ini merupakan tahap pertama di dalam hidupnya ketika dia mengalami depresi. Dia mulai mengalami depresi yang hebat karena dia tidak benar-benar mengalami dan memiliki arti dalam hidup. Hingga suatu saat,

Ia merasa terdorong untuk menuliskan dan membuat sebuah syair yang begitu indah. Cooper memang tidak mudah ketika menjalani kehidupan. Menemukan Kristus tidak mengakhiri pergumulan hidupnya. Pada masa itu, ia bertemu dengan seorang yang hebat juga, yang bernama John Newton. Dan Cooper dan John Newton menuliskan buku Himne bersama-sama, dan Cooper berbagian dengan menuliskan lagu-lagu seperti God Moves in Mysterious Way dan There Is a Fountain Filled with Blood yang kita nyanyikan sampai saat ini. Hidupnya tidak berakhir dengan bahagia. Meninggal pada tahun 1800 tampaknya dalam keputusasaan yang mendalam. Bukankah kita juga ketika menjalani kehidupan, kehidupan akan baik-baik saja,

sehebat-hebatnya manusia merancangkan segala sesuatu? Tapi bukankah tidak ada kepastian? Semuanya akan berjalan dengan lancar. Ketika permazmur yang tadi kita baca juga ada di dalam fase yang tidak mudah. Pemazmur mengatakan, dari jurang yang dalam dia berseru kepada Tuhan. Kehidupannya mungkin sudah tidak punya banyak pilihan. Bahkan dia merasa mungkin ada di

tentu kita diajak untuk merenungkan kembali betapa menyedihkannya keadaan kita. Dan mungkin kehidupan kita juga dipengaruhi oleh kesalahan kita. Betapa besarnya kesalahan kita. Saat kita melihat diri kita di cermin, saat kita merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan, kan seringkali kita juga terjebak. Terjebak kita mungkin yang penuh dengan dosa dan tantangan. Mungkin kita ada di dalam lumpur yang menyedot kita semakin dalam. Betapa kotornya diri saya, betapa dalamnya saya telah terjatuh. Kalau kita selesai sampai bagian itu, sangat mudah manusia untuk putus asa. Sangat mudah manusia untuk kehilangan pengharapan. Sangat manusia bahkan hanya menjalani hidupnya tanpa arah. Sangat mudah manusia tidak memiliki makna hidup, hanya menjalani rutinitas tanpa sungguh benar-benar punya tujuan yang jelas. Atau bahkan ketika tujuannya sudah tercapai,

untuk di dunia. Tapi pernahkah kita merenungkan bahwa kita sebagai manusia yang mulia? Pernahkah kita merenungkan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita? Setiap hari tentunya. Kita tidak bisa memastikan semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Pernahkah kita bilang kepada Tuhan, Tuhan terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di

maupun kecerdikan kita. Pengharapan hanya bisa kita temukan ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan. Ketika kita sudah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena sumber pengharapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah realitas kehidupan. Keadaannya dan realitas kehidupannya akan berseru kepada Tuhan. Dan kepada Tuhan saja yang penuh harap. Tanpa henti. Kenapa kita perlu memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Mengapa kita perlu terus menyandarkan diri kita kepada Tuhan? Mengapa kita terus perlu datang berdoa kepada Tuhan sehingga kita memiliki pengharapan? Daud dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai 24. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur ikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis. Hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ketika aku berhenti, ternyata aku masih bersama engkau. Kiranya engkau membinasakan orang yang fasik ya Allah. Menjauhkan dari aku, hai penumpah-penumpah darah. Mereka berkata-kata dusta tentang engkau, dan dengan sia-sia memberontak melawan engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah.

dan tuntunlah aku yang kekal. Bapak Ibu, pendengar yang setia, kehidupan kita bukan hanya tentang apa yang ada pergumulan kita di dunia ini. Kehidupan manusia tidak hanya berakhir ketika badan ini sudah tidak lagi bisa bergerak. Tapi kita memiliki relasi dengan Allah. Mazmur 139 tentu menyadarkan kita bahwa tidak mudah untuk mendalami pikiran Allah. Tapi juga menjelaskan bahwa kita terus perlu bersandar kepada Allah, karena Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Allah yang sudah menuliskan kehidupan kita. Karena Allah yang memiliki gerindisan yang begitu indah. Ketika kita sudah mulai terjebak di dalam lumpur dosa, ketika kita sudah mulai jalan kita serong, ketika kita sudah mulai kehilangan pengharapan, kualitas iman kita akan dilihat. Apakah kita mencari Tuhan atau kita berusaha dengan sekuat tenaga, kita berusaha dengan segala

bukan berarti dia ditinggalkan oleh Tuhan. Seseorang yang hidupnya muda juga tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi umatnya dan rindu untuk kita kembali kepadanya. Maukah kita terus bertumbuh dalam kehidupan kita kepada

sehingga suatu saat kita bisa mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Kita bisa dikatakan oleh Allah, kau adalah hamba-Ku yang setia. Marilah bersamaku, yang lemah, letih lesu, berbeban berat. Dikala fajar menyingsing, dikala kehidupan yang tidak mudah, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan, Allah yang benar.

kembali memiliki pemahaman, kembali menghidupi bahwa bahkan Engkau sudah mengetahui kami, Engkau sudah merancangkan kami, Engkau yang menenun kami, Engkau yang membentuk kami. Tuhan, biarlah kami terus bersyukur dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kami memiliki pengharapan di tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah segala hal yang kami alami, di tengah kepusingan kami, di tengah hati kami yang sedang, biarlah kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Biarlah kami terus bisa merasakan kasih Tuhan

Yang keempat ada Bapak Matius. Ada Saudara William. Doa. Dan saya mengajak kita semua untuk bersatu mendukung di dalam doa. Tuhan, sebagai kesatuan tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk beberapa rekan kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Meliana yang kami mau berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kami mau berdoa untuk Bapak Krishan untuk kesembuhan pasca stroke dan anaknya Joachim Shine yang memiliki pergumulan cerebral palsy. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Matius dan sakit yang dialaminya sepanjang tahun. Kami juga mau berdoa untuk Saudara William yang ada benjolan di tangannya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan kehidupan 5 anakmu ini, Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang terus menumbuhkan iman, dan Engkau Allah yang terus berbicara dalam kehidupan mereka, dan Engkau Allah yang terus menuntun kepada mereka di tengah setiap pergumulan kesehatan yang mereka alami, Tuhan, yang mereka butuhkan. Dalam kalau juga ada orang-orang yang menjaga kekuatan kepada orang-orang yang perlu menjaga mereka, Tuhan, dari kami ini, Tuhan, terus berharap kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap umat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.

sedang ada di dalam pekerjaan, studi, dan juga Tuhan, kami sadar bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan yang mudah. Kami memiliki pergumulan di dunia ini, pergumulan mengenai pekerjaan, pergumulan di dalam studi kami, bahkan di dalam ekonomi kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami perlu menghadapi ini, dan kami tidak pernah berjalan sendirian. Tapi biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Kami serahkan untuk rekan-rekan kami ini, Tuhan, ke dalam setiap pergumulan mereka, di tengah setiap rancangan mereka, atau bahkan hal baik yang ada di dalam diri mereka. Biarlah Engkau juga terus membuat mereka semakin cinta Tuhan.

Terima kasih Allah yang mengasihi kami. Terjadilah sesuai dengan apa yang Allah berkenan. Karena kami percaya Allah sudah merancangkan sesuatu yang baik untuk setiap kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk beberapa rekan kita juga yang Tuhan tambahkan usianya di hari ini, Rabu 2026. Yang pertama kita akan berdoa untuk Bapak Haris yang ada di Garut. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Ivan yang ada di Bojongsoang. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Jo yang ada di Sedijadi. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Handri Susilo. Selamat ulang tahun kepada keempat bapak ini. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kehidupan bapak-bapak ini menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi seorang yang terus dipakai oleh Tuhan. Dan mari kita bersatu bersama menyerahkan keempat bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas rekan-rekan kami, kepada empat orang pria yang Engkau kasihi. Biarlah ketika kami kembali mengingat bagaimana Engkau Allah memimpin kehidupan mereka, juga Allah yang terus memimpin kehidupan mereka ke depannya. Tuhan, berikan hikmat bijaksana, sukacita yang daripada Tuhan kepada mereka. Tuhan, biarlah mereka juga menjadi garam dan terang dimanapun mereka di dalam Tuhan. Biarlah mereka juga memiliki hati yang terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersuka cita atas penyiar selama ini mereka berkarya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.

Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan tetap mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya penginjil dan Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.